dan Bapak tertangkap turun. Nah, namun begitu, meski harga ikan melandai dan ramai diburu warga untuk beli, netizen masih mengeluhkan tingginya harga bahan pokok lain seperti

WhatsApp di 0852-8285-4445. Sebenarnya kan sudah dimulai dari bulan Agustus lalu ya, sudah ada sebulan ya, tapi

UMKM. Warganet mendesak agar pemetaan kota tidak mengorbankan ruang hidup para pedagang kecil yang sedang berjuang memulihkan omsetnya. Ini terjadi dengan keluhan itu di beberapa waktu lalu.

Sanggup lagi di pasangan badan, kita cukup dapat isi mengalami hujan petir.

kerja. Sementara untuk emas logam, kadarnya 99,5% dijual di angka 2.300.000 rupiah

masih ini silakan di WhatsApp satu pendengar di 0852 8285 4445. Selamat bersama kami di Pro 1.

4%. Sesuai spesifikasi yang diatur dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, termasuk diminta menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan selama kegiatan penangkapan, serta turut memperhatikan keberadaan kapal lain dengan jenis alat tangkap berbeda. Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Lampung, Kementerian Kelautan dan Perikanan AKP, Abdul Kudus menegaskan pihaknya terus memperkuat pengawasan dan himbauan terkait larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak

adalah perikanan pada Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pahono Budianto dalam kunjungannya ke Banda Aceh juga telah menyampaikan pihaknya gencar melakukan patroli di seluruh perairan Indonesia termasuk eksekusi barang bukti hasil

adalah kesalahan maupun tarif alat destruktif atau merusak seperti penggunaan bahan peledak, racun dan aliran listrik untuk melumpuhkan atau membunuh ikan termasuk penyalahgunaan kompresor dari Banda Aceh di Sumatera Putri Malaysia.

itu lokasi juga akibat musibah bencana dahulu, yaitu jembatan Atam yang sangat membutuhkan secepatnya agar bisa diambil langkah-langkah untuk pembangunan. Ini karena permintaan masyarakat, karena jembatan ini menghubungkan Kecamatan Bagar, Kecamatan Ketambi dengan Kecamatan Darul Hasanah.

bawah harapan dan potensi besar sebagai bentuk tindakan khusus pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Pendekatan ini memberi kesempatan bagi kelompok masyarakat bawah untuk dapat mengakses fasilitas pendidikan yang setara dan menurut. Namun kita berbicara dari sudut pandang kebijakan publik, tantangan mendasarnya sangat kompleks. Ada risiko munculnya ketimpangan baru jika alokasi